mune moto ale boni wani malofurani padijia zitumuna mabasa bala mfanya la yoni ngai motira vatakuli padijia yanu bucheza wi mwana oteno kana zitumuseri mfanya la mambala ya farie peno vinagwa andimwa amwilaboni afarie nitaga vinagwa padiji yola mwana oteno kana vinagwa merelo abala mfanya la yeni afarie akalaga mabasa vatakulu akalaga vinagwa ndrio marma amambali ae na vinagwa atu andimwa iyo nozwavi nitaga mabasi aba adabunu amambali wokuelea mwana oteno okane tumuyo okana anamuzi mbwenye enofanya wila anamuza aba akubarele anawa akubarele vinagwa abale ali aima awa amuina muzinona eji jamaka makavadidi mwa unwa wa aima aba sabwani akara mambala bale anati aima weda zuwazua ainatana ila aima awa eji enokosa wila awene aikane muunwele wa makamaka enofanya wila mambali otene ari anawa akubati anawa avaga mikale lowi awene avoze unwa na mikale zofanya wila avoze uvega na vinagwa akalege mweru mweru mweru akalege vinagwa mweru mweru ni nona jamaka makavugi anamuzi otene akubarele aima aba eji enokosa wila mwana odu ninga malogila miyo mtunjo wila mwana odu onovoza unuwa na mikale zofanyela onovoza osuza vinoga na mikale zofanyela mwa aima abali vinagua ainzivilo wa masiku menjeno waria anamuzi awa eji kaelubu ya maka maka nuna enofanyo wila aima otene ari vinagua ama mbali awa ari anamuzi awa sabwani na ekale leji nukosa wila notene nikale musanzane muloga ni vinagua na murendeli niloge wii okana anamuzi elubu ya maka maka mbwenye ama mbali otene enofanyo wila akubarele anawa ama mbali vinagua enofanyo wila avaye mikale za maka maka wila aima aba avoze unwa na mikale zofanyela na vinagua wii avoze ovega avoze osuza akusaga zilobo zotiano tiana na mikale zofanyela mwa aima vinagua niloga wila jamaka maka wii ari ama mbali awa mbwento nikane zindolo wila nuwara mila epadi ya oesa na egumi nona enofanyo wila notene nikale dea mwa epadi juu wila nisuzili mikale zofanyela wii nirebete mareda otiano tiana nona kambeni nivurwane ni epadi iji ya oesa na egumi.

mbala kubwa mpango za munu provinsi ya Zambezi ya managiru bakalangi sana tina nzizu ufemba na bindi kumi na matantatu nzizu nafune kukupa athazigasi nyimbo turumbani siku sanzaya na nyumba ini ya pebu ulikila nzizu